Ya drupu namba, dang huyun la zangko di yutsa ngoto no drupu tso la yi ma, yang shi ta no yang kutung yu lu yi, zha hi no bu chun zung shi ba tang, yi ba nga san drup tsirin ta yi ma zhung yang ni kutung yu lu yi, chun bu no bu zangbo shi ba ting ni zhada shi yo bi, drupu tso lu yi di nye la ga bu xiong na, nga tsu lin zi na xiong ni, rang ga ni bun zhu tan jie la po cho le zhe go. Dang huyun la yi tse na du ding jia jia zung ba tang, yang na ga ngu jia jia zung ba, yi ma, yang xi tang, no yang kutong yu lu yi, zha hi no bu sun zung xi ba de la jie ni do.

Chobanamba, Kongla Ngazunyan Piyu Senpapo, Joma Lamoya, Kongka Pama Pendru Tanji Lapoyu Leji, Samjir Loda Shibadi, Nintzadi. Xiangla Chanto Ni Yinpi Senpapo Jiangsoya, Kongka Liru, Lanzo Do, Chushi, Doji. Taro Ngazu Kangki Longchengjia Senru Yonglapoyu Leji, Ziyu Chajin Shibadi, Nyantajinyanko.

ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཅུ པི ཤུ ལང རི མོ ངོམ སི གར དི

0: kamke lungting dang, bejong bianzhe kamke nyanye xiebi, changbi yang xiebi, lengzhong lecheng.
1: Lecheng de ne, bejong bianzhe kamke zhaipai kundu xiebi, bejong xiebi zhangki rinni tunggong, bejong xiebi zhangki rinni tunggong, bejong xiebi zhangki rinni tunggong, bejong xiebi zhangki rinni tunggong,

Yang zhubu namba, dang hui la zangkong di yisa ngozho no zhubu tso la yi ma, yang xi da no yang kudong yi lu yi, zhai xin no bu cunzong xi ba dang, yi ba ang san zhub cirin da yi ma zhong yang ni kudong yi lu yi, cunbu no bu zangbo xi ba dingi zha zhe xi obi, zhubu tso lu yi dingi la gabo xiong na, nga cu lin zi na xiong ni, rang ga ni bun zhu tan jie la pocho le zhe go. Dang hui la yi cai na du ding jia jia zong ba dang, yang na ga ang gu jia jia zong ba yi ma, yang xi dang, no yang kudong yi lu yi, zhai xin no bu sun zong xi ba de la jie ni do.

Chobanamba, tada chie jia zin ji bi lin zin da na. Bojong longchun nyin zhi li kong, kange longchun jia, te dong zhi zai lin zin, rong yang ji xin kang lin zin jia, na si lin zin, longchun ka bar song yang xi ba di ri. Ngana lin zin zou xiong xin ki ren qi yin. Xiang la, zhong mo cai ga ye zhe di la jian nian guo.